Nek pacu ami asi ciro hagi wagi. Yuku bi hepepepe neng ame semalame. Kiki susah, ella bukia godo ya pun konya becok bisa fu cublu. Oh. Es malo.